Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NSK World Japan, Jumat 14 Agustus 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Prefektur Chiba di Jepang mengalami curah hujan yang memecahkan rekor hingga Jumat pagi. 8 orang dipastikan meninggal dunia. Petugas badan cuaca mengatakan bahwa hujan lebat lebih lanjut dapat terjadi, serta mengimbau masyarakat untuk waspada. Gambar yang diambil pada Jumat pagi oleh helikopter NHK di atas kota Oami Shirasato menunjukkan bahwa tempat parkir, jalan, dan kawasan permukiman tergenang banjir di area yang luas. Badan Meteorologi Jepang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 5 untuk hujan lebat dan tanah longsor di sejumlah daerah di Prefektur Chiba. Ini adalah tingkat tertinggi pada skala 1 hingga 5 dari badan tersebut. Namun badan itu kemudian mengubahnya menjadi tingkat 4 atau lebih rendah. Badan tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan tanah longsor, banjir di daerah dataran rendah, dan sungai yang meluap. Hal ini tidak hanya untuk Chiba, tetapi juga untuk seluruh kawasan Kanto, termasuk Tokyo. Menurut kepolisian setempat, total 8 orang tewas. Otoritas mengatakan bahwa di antara korban tewas, beberapa ditemukan di sepanjang jalan yang tergenang banjir, sementara yang lainnya terjebak di dalam kendaraan. Prefektur Chiba mengadakan pertemuan Markas Penanggulangan Bencana pada Jumat pagi. Gubernur Chiba, Kumagai Toshihito, menyampaikan bela sungkawa. Ia berjanji untuk terus memprioritaskan penyelamatan nyawa, meminimalkan kerusakan, serta menjajaki langkah-langkah guna memfasilitasi pemulihan yang cepat. Besarnya kerusakan masih belum dapat dipastikan, sehingga otoritas tempat bekerja sama untuk menilai situasi tersebut.
0: Hingga 7.000 orang terlantar semalaman di Bandara Narita di Prefektur Chiba karena layanan kereta api dan bus dihentikan pada hari Kamis akibat hujan lebat. Sebagian pelancong diizinkan untuk bermalam di area terlarang di dalam terminal bandara. Operator bandara di luar Tokyo itu menyediakan makanan, air, dan kantong tidur. Pada Jumat pagi, orang-orang mengantre panjang saat kereta dan bus mulai beroperasi kembali. Seorang turis dari San Francisco mengatakan sangat lelah karena harus bermalam di bandara itu setelah penerbangan panjang.
1: Pemerintah Jepang berencana mempertimbangkan langkah balasan terhadap kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke salah satu dari 4 pulau yang dikuasai oleh Rusia dan diklaim oleh Jepang. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah memperkuat sanksi yang telah diberlakukan Tokyo terhadap Moskwa sejalan dengan masyarakat internasional atas invasi Rusia ke Ukraina. Pulau-pulau itu disebut wilayah utara di Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae pada hari Kamis membahas kunjungan Putin ke Etorofu, salah satu dari pulau

0: tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Jepang yang tak terpisahkan berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Takaichi menyebutkan bahwa kunjungan Presiden Rusia tidak sesuai dengan sikap konsisten pemerintah Jepang mengenai pulau-pulau tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kunjungan itu menyakiti sentimen publik rakyat Jepang dan sama sekali tidak dapat diterima. Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut telah mempersulit pemulihan hubungan Jepang-Rusia dalam jangka menengah hingga panjang. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang, Nikolai Nozdrev, ke Kementerian Luar Negeri di Tokyo. Selama pertemuan tersebut, Motegi menyampaikan protes keras terhadap kunjungan Putin. Motegi mengatakan bahwa fakta bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara sepihak berdampak sangat negatif pada hubungan bilateral. Motegi meminta Nozdrev untuk segera menyampaikan poin-poin ini kepada pemerintah Rusia. Pada 2022, Rusia mengumumkan niat untuk menangguhkan negosiasi perjanjian perdamaian dengan Jepang setelah Tokyo menerapkan sanksi terhadap Moskwa atas invasi Rusia ke Ukraina. Pembicaraan itu menyangkut masalah teritorial terkait kepulauan tersebut. Pemerintah Jepang tetap mempertahankan kebijakan untuk melanjutkan komunikasi dengan Rusia, bahkan di tengah konflik berkepanjangan di Ukraina. Bulan lalu, Motegi bertukar pikiran dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara singkat di Filipina. Para analis mengatakan bahwa hubungan bilateral yang sudah dingin diperkirakan akan makin memburuk.
1: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat dapat mempertahankan blokade pelabuhan Iran tanpa batas waktu. Ia membuat komentar tersebut setelah Teheran menuntut agar blokade itu dicabut sebagai syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis, Hegseth mengatakan Amerika Serikat akan melakukan rotasi kapal dan melanjutkan blokade. The Wall Street Journal mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengirim kapal induk bertenaga nuklir USS George Washington ke Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln. Surat kabar itu mengatakan bahwa USS George Washington yang berpangkalan di Yokosuka dekat Tokyo melintasi Selat Malaka pekan ini. USS Abraham Lincoln telah dikerahkan di Timur Tengah sejak Januari. 6 syarat yang diajukan Iran untuk pembukaan kembali Selat Hormuz, termasuk mengakhiri semua sanksi terhadap negara tersebut dan membayar kompensasi atas kerusakan akibat perang. Media Iran pada hari Kamis mengutip juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya yang mengatakan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah pengelolaan dan kendali penuh Iran dan tidak ada kapal komersial atau kapal tanker minyak yang dapat melintasi jalur air tersebut dengan aman tanpa izin dari Iran. Meningkat dampak terhadap sektor pelayaran di tengah ketidakpastian mengenai prospek negosiasi antara kedua negara. CNBC melaporkan bahwa lalu lintas melalui selat tersebut berada di level terendah sejak Mei.
0: Jepang menyediakan Ukraina dengan sistem deteksi ranjau darat baru yang dilengkapi dengan drone bersensor dan analisis AI. Ukraina menghadapi tantangan besar dalam menyingkirkan ranjau yang terkubur di bawah tanah di wilayah yang diduduki Rusia. Kantor Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA, di Ukraina, menyerahkan sistem tersebut kepada pemerintah Ukraina dalam sebuah upacara di ibu kota Kiev pada hari Kamis. Wakil Kepala Pertama Layanan Darurat Negara Ukraina menyampaikan terima kasih dan mengatakan bahwa negaranya akan memanfaatkan bantuan Jepang secara maksimal untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Sistem ini melibatkan drone yang dirancang untuk melakukan survei sensor magnetik dan kamera optik terhadap kondisi darat permukaan dan bawah tanah sambil terbang pada ketinggian sekitar 3 meter. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan AI untuk memetakan dengan presisi tinggi lokasi ranjau dan amunisi yang belum meledak lainnya. Para pekerja penjinak ranjau biasanya berupaya mengidentifikasi ladang ranjau melalui wawancara dengan penduduk dan metode lainnya. Namun sistem baru ini diperkirakan dapat mengurangi secara signifikan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penentuan lokasi, serta memungkinkan inspeksi di area yang lebih luas dengan cara yang lebih aman. Duta Besar Jepang untuk Ukraina, Nakagome Masashi, mengatakan negaranya ingin membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan penjinakan ranjau. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 24, kita akan belajar menjelaskan apa yang tidak bisa kita makan. Hari ini teman Tam, Kaito, membuat sarapan khas Jepang. Kaito suka memasak.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい.
4: すみません. 私生卵は食べられません.
5: そう. じゃあ納豆もダメ?
4: 納豆 大好きです.
0: Mari kita ulas.
1: Meja dipenuhi menu sarapan seperti nasi, sup miso, dan ikan panggang. Kaito dan Tam mengatakan sesuatu yang biasanya orang di Jepang katakan sebelum makan.
2: Itadakimasu.
0: Selamat makan.
1: Pemilik rumah indekos robot Harusan ada di meja makan dan mengatakan,
3: "日本食は健康にいいんですよ."
0: Makanan Jepang bagus untuk kesehatan.
1: Tam bertanya kepada Harusan.
4: これ生卵ですか?
0: Apakah ini telur mentah?
1: Harusan menjawab.
3: Hai.
0: Iya.
1: Tam meminta maaf.
4: すみません.
0: Maaf.
4: 私生卵は食べられません.
0: Saya tidak bisa makan telur mentah.
1: Kaito mengatakan.
5: So.
0: Begitu ya.
5: じゃあ納豆もダメ?
0: Natto juga tidak bisa.
1: Tam menjawab dengan gembira.
4: Natto, daisuki desu.
0: Natto, saya suka banget. Natto terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, lengket dan memiliki bau yang khas. Mungkin tidak semua orang bisa memakannya.
1: Namun Tam tampaknya menyukainya. Saya juga suka.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya tidak bisa makan telur mentah.
4: Namatamago wa taberaremasen.
0: Jika mengingat pola ini, Anda akan dapat mengatakan apa yang tidak dapat dimakan. Mari kita ulas ungkapan ini.
6: Namatamago
0: adalah telur mentah. Dan
6: taberaremasen
0: berarti tidak bisa makan. Poin hari ini adalah bagaimana mengatakan apa yang tidak bisa Anda lakukan, seperti tidak bisa makan.
6: Taberaremasen.
0: Kata kerja
6: taberu,
0: makan, dalam bentuk potensial menjadi
6: taberareru,
0: berarti bisa makan.
6: Taberareru.
0: Dalam bentuk negatif yang sopan adalah
6: taberaremasen.
0: Untuk saat ini, ingat saja keseluruhan katanya.
6: Taberaremasen.
1: Jadi, tidak bisa makan adalah taberaremasen.
0: Betul. Saat Anda tidak bisa makan sesuatu, Anda bisa mengatakannya dengan menaruh partikel wa. Setelah nama makanannya, diikuti dengan
6: taberaremasen.
1: Dengarkan dan ulangi.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. 生卵は食べられません。
0: Dengarkan percakapan seorang wanita yang mengatakan tidak bisa makan sesuatu.

0: どうぞたくさん食べてください。
1: すみません、私刺身は食べられません。
2: Mari ulas percakapan ini.
0: どうぞたくさん食べてください。
3: Silahkan makan yang banyak.
4: どうぞ
2: berarti silakan dan digunakan ketika Anda ingin menawarkan sesuatu.
4: たくさん
2: berarti banyak.
4: 食べてください
2: berarti silakan makan. Ini adalah kata kerja
4: 食べる
2: dalam bentuk te, diikuti dengan
4: ください。
1: すみません、私刺身は食べられません。
3: Maaf, saya tidak bisa makan irisan ikan mentah.
4: すみません。
2: Dalam situasi ini berarti maaf.
4: 私
2: adalah saya.
4: 刺身
2: adalah irisan ikan mentah.
3: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
4: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
2: Bagaimana jika Anda memiliki alergi udang? Udang adalah?
4: Ebi. Ebi.
2: Coba buat kalimatnya dimulai dengan sumimasen.
1: Sumimasen. Watashi, ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi, ebi wa taberaremasen.
2: Sekarang ganti dengan daging babi. Daging babi adalah
4: butaniku. Butaniku.
2: Ayo buat kalimatnya.
5: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi 豚肉は食べられません。
3: Bisa kan?
2: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam dan Kaito katakan dalam sandiwara singkat.
6: Itadakimasu.
4: Itadakimasu.
2: Adalah apa yang orang katakan sebelum makan. Ini mengungkapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyiapkan hidangan tersebut dan menghormati makanan itu. Biasanya sambil mengatupkan tangan ketika mengucapkannya. Saat makanannya sudah habis, biasanya kita mengatakan
4: Gochisou sama deshita.
2: Jadi ingat sebagai satu set.
4: Itadakimasu.
2: Untuk memulai dan
4: Gochisou sama deshita.
2: Untuk mengakhiri.
3: Sekarang giliran Anda.
4: Itadakimasu. Gochisou sama deshita.
3: Gunakan sebelum dan sesudah makan.
2: Dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
6: Itadakimasu.
7: Nihon shoku wa kenkou ni ii n desu yo.
8: Kore nama tamago desu ka?
7: Hai.
8: Sumimasen. Watashi nama tamago wa taberaremasen.
9: Sou. Jaa nattou mo dame?
8: Nattou大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda. Hari ini tentang sarapan gaya Jepang.
2: Menurut Sigit, sarapan Jepang itu apa saja?
3: Saya rasa semangkuk nasi, sup miso, dan ikan panggang seperti dalam sandiwara singkat tadi.
2: Betul, itu adalah tipikal sarapan Jepang. Terkadang ada juga natto, rumput laut kering, acar plum, atau telur untuk menemani nasi.
3: Bagaimana dengan sarapan gaya barat?
2: Banyak juga yang memakannya, seperti roti, telur, mata sapi, jus buah, dan kopi. Kalau di penginapan, biasanya menawarkan sarapan gaya Jepang. Tapi kebanyakan hotel memberikan pelanggannya pilihan. Menu prasmanan dengan hidangan gaya Jepang dan barat juga sering dijumpai.
3: Enak sekali. Saya ingin mencoba semuanya.
2: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
3: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13.00.

13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan El Sinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NSK World Japan, Jumat 14 Agustus 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Prefektur Chiba di Jepang mengalami curah hujan yang memecahkan rekor hingga Jumat pagi. 8 orang dipastikan meninggal dunia. Petugas badan cuaca mengatakan bahwa hujan lebat lebih lanjut dapat terjadi, serta mengimbau masyarakat untuk waspada. Gambar yang diambil pada Jumat pagi oleh helikopter NHK di atas kota Oami Shirasato menunjukkan bahwa tempat parkir, jalan, dan kawasan permukiman tergenang banjir di area yang luas. Badan Meteorologi Jepang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 5 untuk hujan lebat dan tanah longsor di sejumlah daerah di Prefektur Chiba. Ini adalah tingkat tertinggi pada skala 1 hingga 5 dari badan tersebut. Namun badan itu kemudian mengubahnya menjadi tingkat 4 atau lebih rendah. Badan tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan tanah longsor, banjir di daerah dataran rendah, dan sungai yang meluap. Hal ini tidak hanya untuk Chiba, tetapi juga untuk seluruh kawasan Kanto, termasuk Tokyo. Menurut kepolisian setempat, total 8 orang tewas. Otoritas mengatakan bahwa di antara korban tewas, beberapa ditemukan di sepanjang jalan yang tergenang banjir, sementara yang lainnya terjebak di dalam kendaraan. Prefektur Chiba mengadakan pertemuan Markas Penanggulangan Bencana pada Jumat pagi. Gubernur Chiba, Kumagai Toshihito, menyampaikan bela sungkawa. Ia berjanji untuk terus memprioritaskan penyelamatan nyawa, meminimalkan kerusakan, serta menjajaki langkah-langkah guna memfasilitasi pemulihan yang cepat. Besarnya kerusakan masih belum dapat dipastikan, sehingga otoritas tempat bekerja sama untuk menilai situasi tersebut.
0: Hingga 7.000 orang terlantar semalaman di Bandara Narita di Prefektur Chiba karena layanan kereta api dan bus dihentikan pada hari Kamis akibat hujan lebat. Sebagian pelancong diizinkan untuk bermalam di area terlarang di dalam terminal bandara. Operator bandara di luar Tokyo itu menyediakan makanan, air, dan kantong tidur. Pada Jumat pagi, orang-orang mengantre panjang saat kereta dan bus mulai beroperasi kembali. Seorang turis dari San Francisco mengatakan sangat lelah karena harus bermalam di bandara itu setelah penerbangan panjang.
1: Pemerintah Jepang berencana mempertimbangkan langkah balasan terhadap kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke salah satu dari 4 pulau yang dikuasai oleh Rusia dan diklaim oleh Jepang. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah memperkuat sanksi yang telah diberlakukan Tokyo terhadap Moskwa sejalan dengan masyarakat internasional atas invasi Rusia ke Ukraina. Pulau-pulau itu disebut wilayah utara di Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae pada hari Kamis membahas kunjungan Putin ke Etorofu, salah satu dari pulau tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Jepang yang tak terpisahkan berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Takaichi menyebutkan bahwa kunjungan Presiden Rusia tidak sesuai dengan sikap konsisten pemerintah Jepang mengenai pulau-pulau tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kunjungan itu menyakiti sentimen publik rakyat Jepang dan sama sekali tidak dapat diterima. Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut telah mempersulit pemulihan hubungan Jepang-Rusia dalam jangka menengah hingga panjang. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang, Nikolai Nozdrev, ke Kementerian Luar Negeri di Tokyo. Selama pertemuan tersebut, Motegi menyampaikan protes keras terhadap kunjungan Putin. Motegi mengatakan bahwa fakta bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara sepihak berdampak sangat negatif pada hubungan bilateral. Motegi meminta Nozdrev untuk segera menyampaikan poin-poin ini kepada pemerintah Rusia. Pada 2022, Rusia mengumumkan niat untuk menangguhkan negosiasi perjanjian

0: perjanjian perdamaian dengan Jepang setelah Tokyo menerapkan sanksi terhadap Moskwa atas invasi Rusia ke Ukraina. Pembicaraan itu menyangkut masalah teritorial terkait kepulauan tersebut. Pemerintah Jepang tetap mempertahankan kebijakan untuk melanjutkan komunikasi dengan Rusia, bahkan di tengah konflik berkepanjangan di Ukraina. Bulan lalu, Motegi bertukar pikiran dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara singkat di Filipina. Para analis mengatakan bahwa hubungan bilateral yang sudah dingin diperkirakan akan makin memburuk.
1: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat dapat mempertahankan blokade pelabuhan Iran tanpa batas waktu. Ia membuat komentar tersebut setelah Teheran menuntut agar blokade itu dicabut sebagai syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis, Hegseth mengatakan Amerika Serikat akan melakukan rotasi kapal dan melanjutkan blokade. The Wall Street Journal mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengirim kapal induk bertenaga nuklir USS George Washington ke Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln. Surat kabar itu mengatakan bahwa USS George Washington yang berpangkalan di Yokosuka dekat Tokyo melintasi Selat Malaka pekan ini. USS Abraham Lincoln telah dikerahkan di Timur Tengah sejak Januari. 6 syarat yang diajukan Iran untuk pembukaan kembali Selat Hormuz, termasuk mengakhiri semua sanksi terhadap negara tersebut dan membayar kompensasi atas kerusakan akibat perang. Media Iran pada hari Kamis mengutip juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya yang mengatakan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah pengelolaan dan kendali penuh Iran dan tidak ada kapal komersial atau kapal tanker minyak yang dapat melintasi jalur air tersebut dengan aman tanpa izin dari Iran. Meningkat dampak terhadap sektor pelayaran di tengah ketidakpastian mengenai prospek negosiasi antara kedua negara. CNBC melaporkan bahwa lalu lintas melalui selat tersebut berada di level terendah sejak Mei.
0: Jepang menyediakan Ukraina dengan sistem deteksi ranjau darat baru yang dilengkapi dengan drone bersensor dan analisis AI. Ukraina menghadapi tantangan besar dalam menyingkirkan ranjau yang terkubur di bawah tanah di wilayah yang diduduki Rusia. Kantor Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA, di Ukraina, menyerahkan sistem tersebut kepada pemerintah Ukraina dalam sebuah upacara di ibu kota Kiev pada hari Kamis. Wakil Kepala Pertama Layanan Darurat Negara Ukraina menyampaikan terima kasih dan mengatakan bahwa negaranya akan memanfaatkan bantuan Jepang secara maksimal untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Sistem ini melibatkan drone yang dirancang untuk melakukan survei sensor magnetik dan kamera optik terhadap kondisi darat permukaan dan bawah tanah sambil terbang pada ketinggian sekitar 3 meter. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan AI untuk memetakan dengan presisi tinggi lokasi ranjau dan amunisi yang belum meledak lainnya. Para pekerja penjinak ranjau biasanya berupaya mengidentifikasi ladang ranjau melalui wawancara dengan penduduk dan metode lainnya. Namun sistem baru ini diperkirakan dapat mengurangi secara signifikan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penentuan lokasi serta memungkinkan inspeksi di area yang lebih luas dengan cara yang lebih aman. Duta Besar Jepang untuk Ukraina, Nakagome Masashi, mengatakan negaranya ingin membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan penjinakan ranjau. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 24, kita akan belajar menjelaskan apa yang tidak bisa kita makan.

0: Hari ini teman Tam, Kaito membuat sarapan khas Jepang. Kaito suka memasak.
1: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか?
3: はい。
4: すみません。 私生卵は食べられません。
5: そう。 じゃあ納豆もダメ?
4: 納豆大好きです。
1: Mari kita ulas.
0: Meja dipenuhi menu sarapan seperti nasi, sup miso, dan ikan panggang. Kaito dan Tam mengatakan sesuatu yang biasanya orang di Jepang katakan sebelum makan.
2: いただきます.
1: Selamat makan.
0: Pemilik rumah indekos robot Harusan ada di meja makan dan mengatakan,
3: 日本食は健康にいいんですよ.
1: Makanan Jepang bagus untuk kesehatan.
0: Tam bertanya kepada Harusan,
4: これ生卵ですか?
1: Apakah ini telur mentah?
0: Harusan menjawab,
3: Hai.
1: Iya.
0: Tam meminta maaf.
4: すみません.
1: Maaf.
4: 私生卵は食べられません.
1: Saya tidak bisa makan telur mentah.
0: Kaito mengatakan,
5: So.
1: Begitu ya.
5: じゃあ納豆もダメ?
1: Natto juga tidak bisa.
0: Tam menjawab dengan gembira,
4: Natto, daisuki desu.
1: Natto, saya suka banget. Natto terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, lengket dan memiliki bau yang khas. Mungkin tidak semua orang bisa memakannya.
0: Namun Tam tampaknya menyukainya. Saya juga suka.
1: Ungkapan kunci hari ini adalah, saya tidak bisa makan telur mentah.
4: 生卵は食べられません.
1: Jika mengingat pola ini, Anda akan dapat mengatakan apa yang tidak dapat dimakan. Mari kita ulas ungkapan ini.
6: Namatamago
1: adalah telur mentah dan
6: taberaremasen
1: berarti tidak bisa makan. Poin hari ini adalah bagaimana mengatakan apa yang tidak bisa Anda lakukan, seperti tidak bisa makan.
6: Taberaremasen.
1: Kata kerja
6: taberu
1: makan. Dalam bentuk potensial menjadi
6: taberareru,
1: berarti bisa makan.
6: Taberareru.
1: Dalam bentuk negatif yang sopan adalah
6: taberaremasen.
1: Untuk saat ini, ingat saja keseluruhan katanya.
6: Taberaremasen.
0: Jadi, tidak bisa makan adalah taberaremasen.
1: Betul. Saat Anda tidak bisa makan sesuatu, Anda bisa mengatakannya dengan menaruh partikel wa. Setelah nama makanannya, diikuti dengan
6: taberaremasen.
0: Dengarkan dan ulangi.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen.
1: Dengarkan percakapan seorang wanita yang mengatakan tidak bisa makan sesuatu.
7: Dozo, taksan tabete kudasai.
4: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
1: Mari ulas percakapan ini.
7: Dozo, taksan tabete kudasai.
0: Silahkan makan yang banyak.
6: Dozo.
1: Berarti silakan dan digunakan ketika Anda ingin menawarkan sesuatu.
6: Taksan
1: berarti banyak.
6: Tabete kudasai
1: berarti silakan makan. Ini adalah kata kerja
6: taberu
1: dalam bentuk te. Diikuti dengan
6: kudasai.
4: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
0: Maaf, saya tidak bisa makan irisan ikan mentah.
6: Sumimasen.
1: Dalam situasi ini berarti maaf.
6: Watashi
1: adalah saya.
6: Sashimi
1: adalah irisan ikan mentah.
0: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
1: Bagaimana jika Anda memiliki alergi udang? Udang adalah
6: ebi. Ebi.
1: Coba buat kalimatnya dimulai dengan sumimasen.
4: Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen.
1: Sekarang ganti dengan daging babi. Daging babi adalah
6: butaniku. Butaniku.
1: Ayo buat kalimatnya.
8: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi 豚肉 は食べられません。
0: Bisa kan?
1: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam dan Kaito katakan dalam sandiwara singkat.
2: Itadakimasu.
6: Itadakimasu.
1: Adalah apa yang orang katakan sebelum makan. Ini mengungkapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyiapkan hidangan tersebut dan menghormati makanan itu. Biasanya sambil mengatupkan tangan ketika mengucapkannya. Saat makanannya sudah habis, biasanya kita mengatakan
6: Gochisousama deshita.
1: Jadi ingat sebagai satu set.
6: Itadakimasu.
1: Untuk memulai dan
6: Gochisousama deshita.
1: Untuk mengakhiri.
0: Sekarang giliran Anda.
6: Itadakimasu. Gochisousama deshita.
0: Gunakan sebelum dan sesudah makan.
1: Dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
2: Itadakimasu.
3: Nihonshoku wa kenkou ni iin desu yo.
4: Kore namatamago desu ka?
3: Hai.
4: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
5: Sou. Jaa nattou mo dame?
4: Nattou 大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda. Hari ini tentang sarapan gaya Jepang.
1: Menurut Sigit, sarapan Jepang itu apa saja?
0: Saya rasa semangkuk nasi, sup miso, dan ikan panggang seperti dalam sandiwara singkat tadi.
1: Betul, itu adalah tipikal sarapan Jepang. Terkadang ada juga natto, rumput laut kering, acar plum, atau telur untuk menemani nasi.
0: Bagaimana dengan sarapan gaya barat?
1: Banyak juga yang memakannya, seperti roti, telur, mata sapi, jus buah, dan kopi. Kalau di penginapan, biasanya menawarkan sarapan gaya Jepang. Tapi kebanyakan hotel memberikan pelanggannya pilihan. Menu prasmanan dengan hidangan gaya Jepang dan Barat juga sering dijumpai.
0: Enak sekali. Saya ingin mencoba semuanya.
1: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
0: Sayonara.
10: Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Jumat 14 Agustus 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Prefektur Chiba di Jepang mengalami curah hujan yang memecahkan rekor hingga Jumat pagi. 8 orang dipastikan meninggal dunia. Petugas badan cuaca mengatakan bahwa hujan lebat lebih lanjut dapat terjadi, serta mengimbau masyarakat untuk waspada. Gambar yang diambil pada Jumat pagi oleh helikopter NHK di atas kota Oami Shirasato menunjukkan bahwa tempat parkir, jalan, dan kawasan permukiman tergenang banjir di area yang luas. Badan Meteorologi Jepang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 5 untuk hujan lebat dan tanah longsor di sejumlah daerah di Prefektur Chiba. Ini adalah tingkat tertinggi pada skala 1 hingga 5 dari badan tersebut. Namun badan itu kemudian mengubahnya menjadi tingkat 4 atau lebih rendah. Badan tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan tanah longsor, banjir di daerah dataran rendah, dan sungai yang meluap. Hal ini tidak hanya untuk Chiba, tetapi juga untuk seluruh kawasan Kanto, termasuk Tokyo. Menurut kepolisian setempat, total 8 orang tewas. Otoritas mengatakan bahwa di antara korban tewas, beberapa ditemukan di sepanjang jalan yang tergenang banjir, sementara yang lainnya terjebak di dalam kendaraan. Prefektur Chiba mengadakan pertemuan Markas Penanggulangan Bencana pada Jumat pagi. Gubernur Chiba, Kumagai Toshihito, menyampaikan bela sungkawa. Ia berjanji untuk terus memprioritaskan penyelamatan nyawa, meminimalkan kerusakan, serta menjajaki langkah-langkah guna memfasilitasi pemulihan yang cepat. Besarnya kerusakan masih belum dapat dipastikan, sehingga otoritas tempat bekerja sama untuk menilai situasi tersebut.
0: Hingga 7.000 orang terlantar semalaman di Bandara Narita di Prefektur Chiba karena layanan kereta api dan bus dihentikan pada hari Kamis akibat hujan lebat. Sebagian pelancong diizinkan untuk bermalam di area terlarang di dalam terminal bandara. Operator bandara di luar Tokyo itu menyediakan makanan, air, dan kantong tidur. Pada Jumat pagi, orang-orang mengantre panjang saat kereta dan bus mulai beroperasi kembali. Seorang turis dari San Francisco mengatakan sangat lelah karena harus bermalam di bandara itu setelah penerbangan panjang.
1: Pemerintah Jepang berencana mempertimbangkan langkah balasan terhadap kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke salah satu dari 4 pulau yang dikuasai oleh Rusia dan diklaim oleh Jepang. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah memperkuat sanksi yang telah diberlakukan Tokyo terhadap Moskwa sejalan dengan masyarakat internasional atas invasi Rusia ke Ukraina. Pulau-pulau itu disebut wilayah utara di Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae pada hari Kamis membahas kunjungan Putin ke Etorofu, salah satu dari pulau tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Jepang yang tak terpisahkan berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Takaichi menyebutkan bahwa kunjungan Presiden Rusia tidak sesuai dengan sikap konsisten pemerintah Jepang mengenai pulau-pulau tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kunjungan itu menyakiti sentimen publik rakyat Jepang dan sama sekali tidak dapat diterima. Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut telah mempersulit pemulihan hubungan Jepang-Rusia dalam jangka menengah hingga panjang. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang, Nikolai Nozdrev, ke Kementerian Luar Negeri di Tokyo. Selama pertemuan tersebut, Motegi menyampaikan protes keras terhadap kunjungan Putin. Motegi mengatakan bahwa fakta bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara sepihak berdampak sangat negatif pada hubungan bilateral. Motegi meminta Nozdrev untuk segera menyampaikan poin-poin ini kepada pemerintah Rusia. Pada 2022, Rusia mengumumkan niat untuk menangguhkan negosiasi perjanjian perdamaian dengan Jepang setelah Tokyo menerapkan sanksi terhadap Moskwa atas invasi Rusia ke Ukraina. Pembicaraan itu menyangkut masalah teritorial terkait kepulauan tersebut. Pemerintah Jepang tetap mempertahankan kebijakan untuk melanjutkan komunikasi dengan Rusia, bahkan di tengah konflik berkepanjangan di Ukraina. Bulan lalu, Motegi bertukar pikiran dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara singkat di Filipina. Para analis mengatakan bahwa hubungan bilateral yang sudah dingin diperkirakan akan makin memburuk.
0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat dapat mempertahankan blokade pelabuhan Iran tanpa batas waktu. Ia membuat komentar tersebut setelah Teheran menuntut agar blokade itu dicabut sebagai syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis, Hegseth mengatakan Amerika Serikat akan melakukan rotasi kapal dan melanjutkan blokade. The Wall Street Journal mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengirim kapal induk bertenaga nuklir USS George Washington ke Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln. Surat kabar itu mengatakan bahwa USS George Washington yang berpangkalan di Yokosuka dekat Tokyo melintasi Selat Malaka pekan ini. USS Abraham Lincoln telah dikerahkan di Timur Tengah sejak Januari. 6 syarat yang diajukan Iran untuk pembukaan kembali Selat Hormuz, termasuk mengakhiri semua sanksi terhadap negara tersebut dan membayar kompensasi atas kerusakan akibat perang. Media Iran pada hari Kamis mengutip juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya yang mengatakan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah pengelolaan dan kendali penuh Iran dan tidak ada kapal komersial atau kapal tanker minyak yang dapat melintasi jalur air tersebut dengan aman tanpa izin dari Iran. Meningkat dampak terhadap sektor pelayaran di tengah ketidakpastian mengenai prospek negosiasi antara kedua negara. CNBC melaporkan bahwa lalu lintas melalui selat tersebut berada di level terendah sejak Mei.
1: Jepang menyediakan Ukraina dengan sistem deteksi ranjau darat baru yang dilengkapi dengan drone bersensor dan analisis AI. Ukraina menghadapi tantangan besar dalam menyingkirkan ranjau yang terkubur di bawah tanah di wilayah yang diduduki Rusia. Kantor Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA, di Ukraina, menyerahkan sistem tersebut kepada pemerintah Ukraina dalam sebuah upacara di ibu kota Kiev pada hari Kamis. Wakil Kepala Pertama Layanan Darurat Negara Ukraina menyampaikan terima kasih dan mengatakan bahwa negaranya akan memanfaatkan bantuan Jepang secara maksimal untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Sistem ini melibatkan drone yang dirancang untuk melakukan survei sensor magnetik dan kamera optik terhadap kondisi darat permukaan dan bawah tanah sambil terbang pada ketinggian sekitar 3 meter. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan AI untuk memetakan dengan presisi tinggi lokasi ranjau dan amunisi yang belum meledak lainnya. Para pekerja penjinak ranjau biasanya berupaya mengidentifikasi ladang ranjau melalui wawancara dengan penduduk dan metode lainnya. Namun sistem baru ini diperkirakan dapat mengurangi secara signifikan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penentuan lokasi serta memungkinkan inspeksi di area yang lebih luas dengan cara yang lebih aman. Duta Besar Jepang untuk Ukraina, Nakagome Masashi, mengatakan negaranya ingin membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan penjinakan ranjau. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 24, kita akan belajar menjelaskan apa yang tidak bisa kita makan. Hari ini teman Tam, Kaito, membuat sarapan khas Jepang. Kaito suka memasak.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 24.
2: いただきます.
3: 日本食は健康にいいんですよ.
4: これ生卵ですか?
3: はい.
4: すみません。私、生卵は食べられません。

0: そう、じゃあ納豆もダメ？
1: 納豆、大好きです。
2: Mari kita ulas.
3: Meja dipenuhi menu sarapan seperti nasi, sup miso, dan ikan panggang. Kaito dan Tam mengatakan sesuatu yang biasanya orang di Jepang katakan sebelum makan.
4: Itadakimasu.
2: Selamat makan.
3: Pemilik rumah indekos robot Harusan ada di meja makan dan mengatakan,
5: Nihonshoku wa kenkou ni ii desu yo.
2: Makanan Jepang bagus untuk kesehatan.
3: Tam bertanya kepada Harusan,
1: Kore namatamago desu ka?
2: Apakah ini telur mentah?
3: Harusan menjawab,
5: Hai.
2: Iya.
3: Tam meminta maaf.
1: Sumimasen.
2: Maaf.
1: Watashi, namatamago wa taberaremasen.
2: Saya tidak bisa makan telur mentah.
3: Kaito mengatakan,
0: So,
2: begitu ya?
0: Ja, natto mo dame?
2: Natto juga tidak bisa.
3: Tam menjawab dengan gembira.
1: Natto, daisuki desu.
2: Natto, saya suka banget. Natto terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi, lengket dan memiliki bau yang khas. Mungkin tidak semua orang bisa memakannya.
3: Namun Tam tampaknya menyukainya. Saya juga suka.
2: Ungkapan kunci hari ini adalah saya tidak bisa makan telur mentah.
1: Namatamago wa taberaremasen.
2: Jika mengingat pola ini, Anda akan dapat mengatakan apa yang tidak dapat dimakan. Mari kita ulas ungkapan ini.
6: Namatamago
2: adalah telur mentah dan
6: taberaremasen
2: berarti tidak bisa makan. Poin hari ini adalah bagaimana mengatakan apa yang tidak bisa Anda lakukan, seperti tidak bisa makan.
6: Taberaremasen.
2: Kata kerja
6: taberu,
2: makan, dalam bentuk potensial menjadi
6: taberareru,
2: berarti bisa makan.
6: Taberareru.
2: Dalam bentuk negatif yang sopan adalah
6: taberaremasen.
2: Untuk saat ini, ingat saja keseluruhan katanya.
6: Taberaremasen.
3: Jadi, tidak bisa makan adalah taberaremasen.
2: Betul. Saat Anda tidak bisa makan sesuatu, Anda bisa mengatakannya dengan menaruh partikel wa setelah nama makanannya, diikuti dengan
6: taberaremasen.
3: Dengarkan dan ulangi.
6: Taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen. Namatamago wa taberaremasen.
2: Dengarkan percakapan seorang wanita yang mengatakan tidak bisa makan sesuatu.
7: Dozo, takusan tabete kudasai.
1: Sumimasen. 私、刺身は食べられません。
2: Mari ulas percakapan ini.
7: どうぞ、たくさん食べてください。
3: Silahkan makan yang banyak.
6: どうぞ。
2: Berarti silakan dan digunakan ketika Anda ingin menawarkan sesuatu.
6: たくさん。
2: Berarti banyak.
6: 食べてください。
2: Berarti silakan makan. Ini adalah kata kerja.
6: 食べる。
2: Dalam bentuk te, diikuti dengan
6: kudasai.
1: Sumimasen, watashi sashimi wa taberaremasen.
3: Maaf, saya tidak bisa makan irisan ikan mentah.
6: Sumimasen.
2: Dalam situasi ini berarti maaf.
6: Watashi
2: adalah saya.
6: Sashimi
2: adalah irisan ikan mentah.
3: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
6: Sashimi wa taberaremasen. Watashi, sashimi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi, sashimi wa taberaremasen.
2: Bagaimana jika Anda memiliki alergi udang? Udang adalah
6: ebi. ebi.
2: Coba buat kalimatnya dimulai dengan sumimasen.
7: Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi ebi wa taberaremasen.
2: Sekarang ganti dengan daging babi. Daging babi adalah
6: butaniku. Butaniku.
2: Ayo buat kalimatnya.
8: Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen. Sumimasen. Watashi butaniku wa taberaremasen.
3: Bisa kan?
2: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang Tam dan Kaito katakan dalam sandiwara singkat.
4: Itadakimasu.
6: Itadakimasu.
2: Adalah apa yang orang katakan sebelum makan. Ini mengungkapkan terima kasih kepada mereka yang telah menyiapkan hidangan tersebut dan menghormati makanan itu. Biasanya sambil mengatupkan tangan ketika mengucapkannya. Saat makanannya sudah habis, biasanya kita mengatakan
6: Gochisousama deshita.
2: Jadi ingat sebagai satu set.
6: Itadakimasu.
2: Untuk memulai dan
6: Gochisousama deshita.
2: Untuk mengakhiri.
3: Sekarang giliran Anda.
6: Itadakimasu. Gochisousama deshita.
3: Gunakan sebelum dan sesudah makan.
2: Dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
4: Itadakimasu.
5: Nihonshoku wa kenkou ni iin desu yo.
9: Kore namatamago desu ka?
5: Hai.
9: Sumimasen. Watashi namatamago wa taberaremasen.
0: Sou. Jaa natto mo dame?
9: Natto daisuki desu.
10: Kuishinbou Kaito ni omakase.
3: Saatnya Kaito pemandu kuliner Anda. Hari ini tentang sarapan gaya Jepang.
2: Menurut Sigit, sarapan Jepang itu apa saja?
3: Saya rasa semangkuk nasi, sup miso, dan ikan panggang seperti dalam sandiwara singkat tadi.
2: Betul, itu adalah tipikal sarapan Jepang. Terkadang ada juga natto, rumput laut kering, acar plum, atau telur untuk menemani nasi.
3: Bagaimana dengan sarapan gaya barat?
2: Banyak juga yang memakannya, seperti roti, telur, mata sapi, jus buah, dan kopi. Kalau di penginapan, biasanya menawarkan sarapan gaya Jepang. Tapi kebanyakan hotel memberikan pelanggannya pilihan. Menu prasmanan dengan hidangan gaya Jepang dan Barat juga sering dijumpai.
3: Enak sekali. Saya ingin mencoba semuanya.
2: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
3: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13

1300 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NSK World Japan, Jumat 14 Agustus 2026, pukul 20.15 waktu Jepang, bersama Mika Velma dan Husni Tamrin.
1: Prefektur Chiba di Jepang mengalami curah hujan yang memecahkan rekor hingga Jumat pagi. 8 orang dipastikan meninggal dunia. Petugas badan cuaca mengatakan bahwa hujan lebat lebih lanjut dapat terjadi, serta mengimbau masyarakat untuk waspada. Gambar yang diambil pada Jumat pagi oleh helikopter NHK di atas kota Oami Shirasato menunjukkan bahwa tempat parkir, jalan, dan kawasan permukiman tergenang banjir di area yang luas. Badan Meteorologi Jepang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan darurat tingkat 5 untuk hujan lebat dan tanah longsor di sejumlah daerah di Prefektur Chiba. Ini adalah tingkat tertinggi pada skala 1 hingga 5 dari badan tersebut. Namun badan itu kemudian mengubahnya menjadi tingkat 4 atau lebih rendah. Badan tersebut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan tanah longsor, banjir di daerah dataran rendah, dan sungai yang meluap. Hal ini tidak hanya untuk Chiba, tetapi juga untuk seluruh kawasan Kanto, termasuk Tokyo. Menurut kepolisian setempat, total 8 orang tewas. Otoritas mengatakan bahwa di antara korban tewas, beberapa ditemukan di sepanjang jalan yang tergenang banjir, sementara yang lainnya terjebak di dalam kendaraan. Prefektur Chiba mengadakan pertemuan Markas Penanggulangan Bencana pada Jumat pagi. Gubernur Chiba, Kumagai Toshihito, menyampaikan bela sungkawa. Ia berjanji untuk terus memprioritaskan penyelamatan nyawa, meminimalkan kerusakan, serta menjajaki langkah-langkah guna memfasilitasi pemulihan yang cepat. Besarnya kerusakan masih belum dapat dipastikan, sehingga otoritas tempat bekerja sama untuk menilai situasi tersebut.
0: Hingga 7.000 orang terlantar semalaman di Bandara Narita di Prefektur Chiba karena layanan kereta api dan bus dihentikan pada hari Kamis akibat hujan lebat. Sebagian pelancong diizinkan untuk bermalam di area terlarang di dalam terminal bandara. Operator bandara di luar Tokyo itu menyediakan makanan, air, dan kantong tidur. Pada Jumat pagi, orang-orang mengantre panjang saat kereta dan bus mulai beroperasi kembali. Seorang turis dari San Francisco mengatakan sangat lelah karena harus bermalam di bandara itu setelah penerbangan panjang.
1: Pemerintah Jepang berencana mempertimbangkan langkah balasan terhadap kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke salah satu dari 4 pulau yang dikuasai oleh Rusia dan diklaim oleh Jepang. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah memperkuat sanksi yang telah diberlakukan Tokyo terhadap Moskwa sejalan dengan masyarakat internasional atas invasi Rusia ke Ukraina. Pulau-pulau itu disebut wilayah utara di Jepang. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang menyatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae pada hari Kamis membahas kunjungan Putin ke Etorofu, salah satu dari pulau tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Jepang yang tak terpisahkan berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Takaichi menyebutkan bahwa kunjungan Presiden Rusia tidak sesuai dengan sikap konsisten pemerintah Jepang mengenai pulau-pulau tersebut. Ia juga mengatakan bahwa kunjungan itu menyakiti sentimen publik rakyat Jepang dan sama sekali tidak dapat diterima. Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut telah mempersulit pemulihan hubungan Jepang-Rusia dalam jangka menengah hingga panjang. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia untuk Jepang, Nikolai Nozdrev, ke Kementerian Luar Negeri di Tokyo. Selama pertemuan tersebut, Motegi menyampaikan protes keras terhadap kunjungan Putin. Motegi mengatakan bahwa fakta bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara sepihak berdampak sangat negatif pada hubungan bilateral. Motegi meminta Nozdrev untuk segera menyampaikan poin-poin ini kepada pemerintah Rusia. Pada 2022, Rusia mengumumkan niat untuk menangguhkan negosiasi perjanjian perdamaian dengan Jepang setelah Tokyo menerapkan sanksi terhadap Moskwa atas invasi Rusia ke Ukraina. Pembicaraan itu menyangkut masalah teritorial terkait kepulauan tersebut. Pemerintah Jepang tetap mempertahankan kebijakan untuk melanjutkan komunikasi dengan Rusia, bahkan di tengah konflik berkepanjangan di Ukraina. Bulan lalu, Motegi bertukar pikiran dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov secara singkat di Filipina. Para analis mengatakan bahwa hubungan bilateral yang sudah dingin diperkirakan akan makin memburuk.
0: Berita-berita selanjutnya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat dapat mempertahankan blokade pelabuhan Iran tanpa batas waktu. Ia membuat komentar tersebut setelah Teheran menuntut agar blokade itu dicabut sebagai syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz. Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis, Hegseth mengatakan Amerika Serikat akan melakukan rotasi kapal dan melanjutkan blokade. The Wall Street Journal mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk mengirim kapal induk bertenaga nuklir USS George Washington ke Timur Tengah untuk menggantikan USS Abraham Lincoln. Surat kabar itu mengatakan bahwa USS George Washington yang berpangkalan di Yokosuka dekat Tokyo melintasi Selat Malaka pekan ini. USS Abraham Lincoln telah dikerahkan di Timur Tengah sejak Januari. 6 syarat yang diajukan Iran untuk pembukaan kembali Selat Hormuz, termasuk mengakhiri semua sanksi terhadap negara tersebut dan membayar kompensasi atas kerusakan akibat perang. Media Iran pada hari Kamis mengutip juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya yang mengatakan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah pengelolaan dan kendali penuh Iran dan tidak ada kapal komersial atau kapal tanker minyak yang dapat melintasi jalur air tersebut dengan aman tanpa izin dari Iran. Meningkat dampak terhadap sektor pelayaran di tengah ketidakpastian mengenai prospek negosiasi antara kedua negara. CNBC melaporkan bahwa lalu lintas melalui selat tersebut berada di level terendah sejak Mei.
1: Jepang menyediakan Ukraina dengan sistem deteksi ranjau darat baru yang dilengkapi dengan drone bersensor dan analisis AI. Ukraina menghadapi tantangan besar dalam menyingkirkan ranjau yang terkubur di bawah tanah di wilayah yang diduduki Rusia. Kantor Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA, di Ukraina, menyerahkan sistem tersebut kepada pemerintah Ukraina dalam sebuah upacara di ibu kota Kiev pada hari Kamis. Wakil Kepala Pertama Layanan Darurat Negara Ukraina menyampaikan terima kasih dan mengatakan bahwa negaranya akan memanfaatkan bantuan Jepang secara maksimal untuk menyelamatkan nyawa orang-orang. Sistem ini melibatkan drone yang dirancang untuk melakukan survei sensor magnetik dan kamera optik terhadap kondisi darat permukaan dan bawah tanah sambil terbang pada ketinggian sekitar 3 meter. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan AI untuk memetakan dengan presisi tinggi lokasi ranjau dan amunisi yang belum meledak lainnya. Para pekerja penjinak ranjau biasanya berupaya mengidentifikasi ladang ranjau melalui wawancara dengan penduduk dan metode lainnya. Namun sistem baru ini diperkirakan dapat mengurangi secara signifikan pekerjaan dan waktu yang dibutuhkan untuk proses penentuan lokasi serta memungkinkan inspeksi di area yang lebih luas dengan cara yang lebih aman. Duta Besar Jepang untuk Ukraina, Nakagome Masashi, mengatakan negaranya ingin membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan penjinakan ranjau. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.